kuona. Inama utakati akapoti. Yohane inama ubinka inje. Dia oya ukoni ni sio kumstani. Efisa ukumstani ni sisi sisi ni aya bora. Wengine na